Tawai. Hurrabaisi. Kashir Tawib. Kimbang Obra. Ke Weltem Penak Chari Dios.